0: podcast kita masih sangat sering berpikir kalau sebenarnya FR pun tidak karung akan kita kalau kamu. Misal ada dua nasional yang akan tertua berdiri siapa ini akan cinta bah. Terus juga sangat sering berpikir kalau sebenarnya FR ini kini aku dan cinta kamu. Dan aku pun masih siapa yang mesti EPC siasa aku dan cinta kamu dan masih siapa yang kamu berkini dia. Kalau ada syarikat yang tidak memiliki kuasa yang berbeku-beku pada mereka sekian harapan dan siasa sehingga terus juga sangat sering berpikir kalau sebenarnya FR kamar akan menjaga rumah, kuali tuji, dan wadi semerusu. Kena ada sekarang bebas ayah pencet menemani zaman cili, atau bingka, dan demikian ikumi kebudah, kuna yang terbuka pada sekian harkar, ya adalah balik, dan kebapak adalah balik, adalah mereka. Waktu hulu bersani, tangga dan alam, aku cuma sama zaman syukir sama baik dan tak jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Cuma bersani tangga maci, kuali bingku, kuali tuji, anti, jalan ketiba asyuruh, wadah, jalan, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wadah, wad

girma shi sanata suna mafi duramin kan tsoron amma da duk wanda ya shafi tafiyar siyasar gidan kan tsoron

0: Sì, sacra, nella sua casa, nella casa del Signore.
1: Kalau misalnya kita nggak terima pasti kita nggak akan nonton. Awas lah dengan dari tahu kau macam kita kita kamu beli dari kita macam kita dia. Awas lah dari aku yang ada sendiri saya yang mari aku mana amada. Misalnya itu amada kita cari.
0: Kamu awas kamu yang kau ibarat itu siasa Nigeria. Sama dengan yang si Allah yang awas agak itu. Anda mahu orang Arab yang di sini hanya dua komuniti. Tunggu kan SDP yang

0: Mana sembunyi Peter pun manis, syakasan dunia ada macam sih jiwa. Dapat acam-acam mana kini, kini dia kerja macam yang aja dia bani. Abang dia kepa lah. Kuma cewek, tengah pun mana kini pun Peter, aja macam mana sih kita semua bani. Dapat acam orang mana zina orang mana zina kaki lah. Kuma ada acam acam yang pun Peter, mana, ya mungkin itu nasional grand mara dulu. Agaknya, apa nak cerita? Tanah punya, yang sekarang itu nasional, ya tanah nasional merah demi biar
1: khusyuk. Ini lagi.
0: Tu alhamdulillah, alhamdulillah agak senang, alhamdulillah jahar kamu. Asalnya Allah budiya, deskia, dengan jahar kamu, dengan jahar kamu, bagaimana Allah betul cima? Allah ya bangun guna, wanda, bagaimana tak Allah? Kesalahan kali engineer berkabir Yusuf, masalah kena. Dan Adam, masa semua masa yang kena dan jahat kamu, pasal kerana jahat kamu dari itu, dari bawah itu mula bersekali. Bagaimana cara Allah? Dua kerana engineer ambil kabel Yusuf credit, dua kerana masa Adam, semua dah aikat al kiri di ikhii, musimun kecil bumi kamu dekoyikan kamu. Mana aku dia? Kau ini dah sekian sahaja bumi ini saya awak. Kau makasih buat apa? Ia itu mana dia? Wallahi, ia mana? Uko ni kundi maji komisioner ya nazar kama Dr. Nair Hashim ya wasuma gangano watakapa hata sadarwa wallahi akan harka uwa nazar kama amas narazi na Allah gashido komisioner ya matashi ni kuyaro ni matashi shikana sitana tinda biyone kudu uko wikutana tinda dede biyopa abu ya gumba waki doyozi nila magana mwan jahar kano Allah abu sekarang kaya muda. Di idang kamu nak kisah cinta kamu bersih ekspres ribu ni ekspres nasi kasihan. Dan Allah kisah cinta kamu mengambil pada akan masalah menjahar kamu.
1: Siapa pada kisah itu pada apa nak kisah menjahar?
0: Abu masalah pada kisah menjahar kamu. Tung abaya. Abu dia ibu mama kini. Anci engineer tung dia kan kebiri dia. Kau anci engineer abu ibu sah kongkos. Ni hakik cerita seinginnya aku, akan harkan ni.
1: Harkan ni
0: saya. Allah, amai ini sekarang hubung. Biar dia jangan masalah dengan aja harkan ni lah. Ia tapi, mana ibu aku sekarang ni tu? Masalah ibu aku tak jahat lah. Doktor, engine ramai, abdullah ibu aku dah berhenti tu. Ah, ramai doktor ramai musuh aku sebab engine orang yang kahat dah lama. Masalah ibu aku tak jahat lah. Mula umur gembur jadi sekarang takus. Masalah ruang itu di Arab. Amaze mula ke ada si abaya. Muka semua orang dengan sekarang. Mata tangi, mata tangi dalam mata tangga. Di ini janda akan diarata. Di ini janda akan mata. Tuda asalmu orang komision mana? Bukan dengan sesuatu yang ikut. Tuda muka semua. Aci kau ni guna aci kau emang mata muda. Asalmu orang muda. Si komision mana yang dia pada? Sejarah su, betulnya orang yang zaman itu kita betulnya kita mungkin orang yang zaman dua ajar kamu.
1: Dua ajar kamu.
0: Belah kamu mungkin lah. Amal itu dua zaman yang kangen. Masalah dua. Belah abas. Apa yang dia lagi? Dia mungkin orang zaman yang serik alaji. Aku masih dua dua. Akhirnya orang yang akhir zaman. Ia pernah abang dosa.

karshen wannan shiri na Maliya wakili na gari. A madadin ofishin mai magana da yawun sanatan Honorable Shitu Madaki Kunci. Sai kafafen yaɗa labaran da aka saurari wannan shiri. Fatima Muhammad Aliyu da na shirya kuma na gabatar. Nake cewa mu kwana lafiya.